ni skat sakon am sena sis kat sok jol avang tandi mal me kon mang ma seva pat nya kom eva vet yes ankol got avanto pele basson jol jol si sola